munyone gamonyo moyo ku himbilangi Jesu ku khodwa ku maneka ku maneka ngunguru so himbilana ka singi moyo nyimoyo nyimonyo wa moyo moyo gomuka siku uhongola tsetsene na kugasikwa kuhongola basi uyaneneza moda uyaneneza khuwe ngu manela kuhunguli uya fakaza malitu ya muvangi nyali tiko uhongola kasi uya neneza simsilu karate kasi Jesu wo munyoni ga moyo moyo kanga izu nzimwe kasi ya bishpo sitoli kasi kani ya ukiyo kulanza Jesu kuhebula malitu ya nungunguru so yimbeleka sinyi moyo moyo wa moyo yimo moyo wa moyo moyo wo mula kukuye tsukwane kasi ku nyi tsukwane ku nyihongola tsukwane ku nyimaneka hayini umnyali banga nyisela nangidunduka nungunguru na usinduku nyimaneka tsetsini nyikidzima nangidunduka wadwa kusuma.

lesoso inophinda wakho ye wakho bo tsukwana kum nyimaneka umunyele banka noma umunyele banka nyakusela nyedondokene ya ngunguru womo kulisini ngunguru womo uhambana nyiku nyimaneka hayini nyimaneka tsetseni ngikhidzimile tsetseni ngikhidzimile nyakudundukile nyodunduka wadwa na ngikhidzimile ngikhati ngilombela kwa ngilomba ndza kombela ngidundukile hey asa kumwadwa kisuka si wenengetsi yokari kasi malitu sithenge yokari si kithenge yokari jikuru omuji gani yokarat kandi kitu silu si fakazago kulsine sinye sine jesu omumonyo nga monyo moyo kulandra izu empaku apa bardosi.

loko tumbunuka dzi koponye ku kare simba ri gambe malanga nya ku kare nya ku chimbirane ka sin ni mabinzu nya makongolo Paulo angu khorokuye vana alandisa makungu ya wanga mabegise nya ukhorokeze nya magize kuga mwaka yoyo kunga kusima makuga district ya guvuru mu gipano nguruke nyambani tumuri nya kubobwe kusima makuga district ya

0: pasitoka mkuki tsungu kezuluka ldazi za pandi ni nova mambuani mutangiri nya mitumunya wikimberani ni kuwanelela maranga umuhiba nyago umunyambani Renato Bata samuseli ukuye zi nzofu zizi za kukira uhasa hasa kwa jibani jaguvuru za kutazi mzakuwa na kuwasipa nunguru samanika ni sofala ahuru kuru zi nzofu zizi zinguta zina kuhimbia basi zuhungura kuga maranga zutuligu jitungu watega kuve jimanega jina kuti kuzibuwa baku mabubri yari nyayari gasuko za kuve izo zimanega zina kubwerera kuga maranga yari zita ukumu
1: masikula wa hima humza ako masikula wa hekumala kuna shikarato shaku lwisana kachitungu cha hina nje hari zwa khwati ngovungovu atindlovu leti na wa tona he zwitiva ku leswaku atiri va tindlela za tona makhambi yo tala hi hina vanhu hi ya ku hanyi malomu tinga sina ti hundza hi kona masiku ya kala kani leswi hi wa nga hina yo mhakaleyo manje ka masiku lawa ya ugamu hi wona atindlovu na tikariti tixanisa le ka maluvani hambi ka pandi leti titaku hi matlhelo ya ku hambanahambana kani leswi titatita hohlota a bindzu ka xitshungu xa hina hi vulavula hi swihlangala bya swi kota ku ve ni swi diliza hambi tiyindlu swa swi kota ku tixixa ti wuya la hansi hi ndlela leyo ku na ni ku xukuvala ka hombe ngopfu kani leswi kota mfumo hi patsana kota provincia kota apayila ka le guvhuru hi mareve ya ku hambanahambana xikan'we ni park national ya le ka Zinave kasi ku landzisela a swiharhi leswi laha na ya lakanya leswaku swi fela ku ve ni swi hlongoliwa swi hambana ni vanhu hi ndlela leyo hi kona lomu akhwatini na hi karhi hi swi landzelela ka xikhati lexi hi na ni magizu laya ya ku ka ha rhulile kani leswi a tirho wa hasi mama hi ndzhaku hi ta ve hi yavela a mahungu ya ku swi tshamisile ku yini
0: mutangeli nya mitumu nyaku ri ni maranga muhiba nyaku ri na tubada ni uhasahasa wuwu nya zinzofu kuga district ya guvhuru omu inyambani kungutaku na ku engedzea tengu nya dziketso nya kuhimbirani ni ugunyadu khavu nyamathinga nyaku tsirangani yari nya kuhimbirani ni kuve kuthulezo sithukamezo nya ugivingi kuga libandu na mwaimigima nyamuka yuyu yikanikisugiri nyaku dwani ni ugunyadu yihakiri magumana na zitharu dziketso nya sithukamezo nya ugunyadu isinga khumbako vatumikeri nyamufumu kuhambani yisu nyalukhumi na sina kuga jikhati ya jumwe ija mwaka wunrileko horozwe nya kuhimbirani ni uparusi simarikambeni wenengezo nya yikanikisu yire nya kuhimbirani dwana na kupeza ugunyalu umunyambani Serge Peni samusele ukuyikunguta kuna kuumbwa mathinga mavili nguzunguzu yari nyawuningi dziketso ya situkamezo nyawugunyalu nguzunguzu wa banya kuthumisa nrelevani simarikambe ni malanga yari nyaku muti angula ayaveka sikhalu sayi na kiri kukulova Peni sivambili a samuse ukuyi kuna kukireka mathinga yaye kunguta kambe kuna kuwoneka huwelelo kuga zidistritu zinyako tsirangani za jipani nguli kinyambani gasi kukoza kuve kukutsizula kitsungu ku yisile kuli kakutsuka kitsangani sithukamezo sisi nyaugunyalu umu nyamalanga nyakuthumeki nyamfumu mulingi watu nyamahungu yataku ana kutsamuse ukuye yikanikisukie kinyaku dwani kuveza ugunyalu kakinanga kanelina ra muthula nangola ku ayeninga ketso
2: loko kombela zwaku ayeni mahlweni ina kani leswi zwi kona zwinwanyana hi fanelaka ku zwivula loko hi vulavula hi timhaka leti tikumekaka ku vula tsena zwaku epala hayani kumaheka leswiyani leswiyani hi fanela ku vula ku i siku muni swi nga ku humelela a nkama muni hambi loko u nga mutivi u nga gitivi vito ka munhu wa kopelo menxi laha xibitali kumbe laha lweni va swi twaku lowa nga ka ha tirha hi mani endta u hi ta sungula hikwalaho
0: Serge Peni wa jikanikisu yekinyakudwani ni

0: batangele batinyalete go ka balandre melao bo dira basa japa go dira tolonya melao nya balandrisa melao e le yihungwako e kweta go tiba potikoni molandwa o khaelano ka kinanga kana jimwejo
1: lesene gambe babe ulukhuli na khumani
0: babe
1: ulukhuli na khumani
0: pena
1: sine babi pena adriano
0: pena adriano
1: ibongile babi pena ku maonelo yako ni kuhengela kwako hina nikusima makodikoni mabuli yatu hidirini babi pena adriano warkuye esi hosegago kuhulandiriswa nawo minawo inakulisine kukulandira uye avunyamalangaliya momu yimburile ahulu egihoseka kukulandiriswa kukona nyamila yoyi babe busuru bwata kuganeja kukari kupa maonelo yayo
2: si ngilikweta kuninganene yango maonelo lisini sine babi pene gane lisini maje aningingi nanone zanene yango maonelo yango maonelo kukarati mi mfumo dusidi minawo ihiganedego
1: babe bose emanyana porugwana hina akamwingi sinyaho igiso kulu aniji kati mtutuma mwingi sifuka ningulosa
0: ujibe
1: ujibe baba ni maono yako
0: lina chari kusodu lakini marenguli mazinya kufeli ngiri kweta kupate manyana akono kujota mamana vakar mabu
1: Babi Maringula, haku buda sungano kuhengeli nyama madara avunyagu isi kwa dada nyama apanyalu nye yadi?
0: Chungeta nikuwa madara kumavanyo nye yadi.
1: Babi Maringula, hili wata kuninga kitu, tukwa na kuingi sanya na varuwana, so kodzeka unawe atafona kulu mabulu mwagibekeni. Babi Busi, luganela kukuwe wataninga yagu maunelo sungutanu kuyesi?
2: Si, na yungu gane ukiri papa ipeni gane lilisini vela maji.
1: Mwingisi fukani yungu kurosa? Alo mwingisi?
3: Mwingisi, den.
1: Baba, haubule ni mani?
3: Bara, baba tinga, kumatiti.
1: Babi tinga, maunelo yago?
3: Lisini. Ugoheka nyagu kongolo kulisine nyagu ningesho nipo sidarana uvomu mazimrangani watu umuhivele wagu umo kakua mufumu hina mninga na androga satabu sigiregago mafunimu maji kuhigula nyamahungo magupela abu himaniga gonda higu dandela abu Eni muhunu nilidza. Kujaha nyugu na ubota nyijiti kukini gasi. Kumezi ni mavanyelo anga ba avanyakayo papayi wangu ini. Ni papayi wae omwende nyivovu wae. Eni banyini njidu ena ngidandri ili madandri yayo. Kuhwane nyungu koza nini kutasayisa. Masakele mamau ya linyenga hebu jokayo mani koku wangu. Ni banyini nge zambeu yeyi. Ravali wawele kwa kucheni gasi wa ziti kukavu gomu kusayisa kulisine jinani papai simbari vovo ahoro ninaweka ki ujiso randranga hili manegako na yiku kedisera sidarana simbari na yiku pasidera sidarana nyanga asan sosiali kumevi magirelo wakira kukanya kupasidarana hingongo hea wona asan sosiali na yihongola ya ninga sidara na zita paunya chinyenchi kwa renta vasi ninga dipo zine seji mezi chikidara na gima jijipa nyako yoka nyako neka jitumuranga seji mezi dipo zi ya ninga chinyenchi kwa renta adu itumagina madara katumigiro kunjema ningema kawa haki waya ninga chinyenchi kwa renta kunjema kuku seji mezi jigaratu nyanyi hekisa karatu kini hongole ni mbele kukumane kana higu chatameza ndewu yeye rasi higu etu vato hinga kezi mfumo basi etu vato hiziti kuketu wa madara wangu sayiso etu keki vota usayiso wa madara vato
1: hingu bangu babitinga
3: mwagumula na kwa zako hungu wa sayisa vovu wangu eni na sindri eni umu wakone kakuba nova wangu ule nova wae kuhunga velika eni
1: sini hibu ngini babitinga

0: Mwingiswa wa radio Msambiki ngurosa uyani abunya longoroko umwama mwama unguzitukuwe aba kabuta kutapwa maonero nyamadota sungetano kuomi nyamwama tsimatsima nyalongoroko watu kukedza mavanyeru nyamwama hininga maonero sungetano kuwasilu nyakutsarangani sitakusina uyirega makupanyani sina kukumba mwama mwama mwama wakugenda kipandri nyamadota ayi makuru maku ava kanga yi olovedzu nyamabulu itakuina kumaresa sumana ni sumana muhuno hakubweta kutaganela sungetano kujipfisa jimweya jumwendro kujihiru nyatumbunuku girana kupwani kulowola hakubweta kutakumbisana naku mwingisi ukepu kasi kulowola yinani kumani afanikideko kulowola gakulowodwa karini kusevisi tikamedzo sitako gaku mwama adzanganya mai akhala naye apedza miyaka ni miyaka nanga sikumulowole hakubweta kukombisana hipo maonelo nyamadota khulu hingudziti kukhethu vange vale vakuri ni vanyamai ndrangani nyakukhavanga lowola hakubweta kuvahapfudzisa hivakhenzukisa ukhethu wa bana wasalowola yomo mitikeledzi nyakukari yikuthekelaku nyifela kubula muhunu mwinru hifela kubula hinani babe nyanala oyo kanga umutikuli dota hibulaku nayi ava nyaku angurasa yayi maonelo babe paulino khambula anuyiwo mu ava nyakute kumaramboni akukweta kuhininga nuyi maonelo yaye hinani antonio khumbani lidota nilu eli hingali ningali zeneratu kuveka sijile kipandri nyalongoloko mwama mwama ene kena ubinu said kabunya mitsini womo luis batista kijikwata iyi yinga dzivekedzela muhunu kuveka si ichikuresela mwama mwama mwingise hina pera kubabi khumbani kuphela mawuyelu ya kubabi khumbani kuyandi ngalongoloko wa muhunu
1: Nyubonga babel bin Said kuhini ngalitu nyakulose vakhwathwa va babinyana ni babi khambuli ni vangisa urumaka yakhe tu iti umukwadikhenu hanteni yoyo
0: babe khambula
2: ngulosa saidi mbare babinyanala mbare babi thomisini kangali dota ni vambinyu vambi vangisete vaipwako programa imono
0: babinyanala uyani
3: kaya mamomo kaya nanga hamba nisanyi awa nga kanedwa etu nguuga hakubonga ukituwa ingisi wapo mahuwe hii na regira ukai mungu
0: gasi gagu ganero kugulo uola yinani yulu ye kinyagulo uole minapele kuunga higisa kuganera babe nyanara
3: gulo uola baba saidi yulu jumweyo yile yezaguli sima madzingamuni dzathu kuri kulowola khandika munhu kulowola kuphedi gale vavhovhu vavhovhu vagale nyakupimanyisa kulowola khanga idzi sipo kidzu nyi vakhongolo kalinga vanya nawo vaphedi kulowola kudzikhanga vabela umunyama vabhadza vabela umunye dzipondo dzili nyakufuvile Ulu hitabela umu nyamalo ulelu ya ayenye jingweno nyaku ate ujira kwati kasamintu nye jitungulure mburikiti kasamintu zimbili yomu iya tunyatumbunu kunya yutu yomu iya batungu nyaku hongu ate resistu mashi kumahirelu ya mogono wako zuwona za tapu ne ili nyapa nilo uru hili wako ya voha uku hey jinani pa ati uwa kare kare kwa kasamitu kunao uru uru wabasa kawa hongu resistu unayona kambi ya kufana kambi nyivali nyaku kwa sivadi hongu wa resistu kusigiru sakona kuku yungwenu

0: kuvala unake mbiove tamalimba porque ufadinga madwali kama avizare até madwali mangu chuka uponya na givangu disconfiare mas ufa gutangali hove de repente uhongode já então ilugulomba etumadza hambare va papai gadzimbi dzinranga vanga zama kupebuhisa mahungunyalo woro vanga landikusiri vanga siona gafurane porque sisi songa kusinya ko ah majika saidi dzikunga hodzwa kidzo hadzunga hira nini idzwanga kanda kidzo saidi kudzidi wokuya kanda paranga kanda saidi podu kuhambana ukirika semambaba uwe naku muhambana ilu magandrelo ndawo idukulomba va papai hambarika itumadzaha kukuningwa ili shita yoyo kuta ive gafuru papa tsinya yukuredzo tepo kukenzu yuona kakitumbilu ngududzuka atekala kweneza ongwa lola para minru kasilu nyanga isinya kuru udiswa mabara sisi maneji porque hakukira kuketu nyama yana du yukuro woro huwa muetu nyaketu kaiwetari
1: Kusigira
0: kukubireze. Então, o tamanho da minha papapapa, ai, gimbiano muna passagiana kwa hai, kugaya muna uya mutarini, mutarandanzia hii. Kwa po gambiga yangara zimede, nyamaine kakudundrugisi, ne anu kumudundrugisi, muhoza magudeza yoyo. Tepu jasi.
1: Ah, uwa. Jasi, sabuheka ja. Babi, kumban, sabu kanelwa gulugwetega, ukulandiriswa nongometo nyakulowole ukungabana kukira kugale ina gasi abunyakulowole gakwana ko kuyepiki kuri yisinzisa nyakuyimaneka abunyakulowole koko khulu hakubana hipo madota vavili mangaganela makuta mana kugana kukhayo kutadza ngudzumayelano nikuhodza kupindira mitekeledzo yakona inyamilolo gasi yinani chingabana chikweteka chikweteka kube gasi kugireka chipfitsike chinyakulowole kulowona gasi kurini
2: babi saidi nyakupa vakhongolo khunga ithu ulukhasizhahi hingari vatu vapya vakaneri pone vakhongolo khawala yoyo kulowola yi fananisu nyakuyanana yakukari yakudanda yisimhungolo basinya muhungole ngana mani andavari kumana na vali vata abako musimbulu nyaku bonge ngamu ya ule angalenga jaga jana vaduku hata sokari vali nyaku ambikisi mamai papai ndi vati ya nyana wokari kubeka si nyamani kuladuka ahango mpanguni kwai and down soso sidu yirwa kunga yifanintu nyaku wata wumba ngamu igambilolo adisi ilisi ili nkaro basi nya mwama nya familia nya ngamu wadi kukara wana mani papa inye jaga jani papa inye kwatani wakara pasa ulika sana sato sido wari ya nidi hinguri ili pada kusaka sana sita sido kundanga wakira kumina pasa nguwa hirusa pongo unudusa pongo hirusa domunya farinya unudusa domunya farinya kunga example entao mwane sha atsanda shimanda ndinya ku ringani igani isi mwenda
1: somo sili
2: nyambi si papa mamai ni papai nya mwanga dzwai ni sombo samanga dzwai ni uyi ahulu kuwa ugumbi mavanyeru vambe ulawuru ulambo utafisira kuhuri no kupaswa vale vonyo kupaswa kupaswa wembedwa kungawezo wana pala wembedwa vanya gufe upaneye jana yatusha ikidandide imuhuni jinguduka kabi chungoka na fulani
1: kichigeru nyakumane kichingeringeri
2: jingeringeri jiriba jilomba imba munga mbusuka mumusha maru kumuhamuga ndani muumu fulani dandide haku hungoka na fulani entamusha skuma kime kama tsigu sista sitapa sichicha usha hunumulo olu magaraza nguzi ugera zvakasika muchadu ugera sako vatinya vangi si hisiro hulo nge vanhu ku mitukamedza kwani tzva hu yinyi ngudzo anta holo wolo yiyi mwa yiyi kata khwali ni gani ya kha jipi kha jikaradze ho dzeka tsa etu ulu
1: ukanele ku khuwe va papai ulu nyasaka dziana vakubana vavelegile maternidad awano ku yakadzana adandrisa akutara ku kutsaka kwe hey
2: mabara
1: a ganra mwama avandranganya lidzaha unabana kuromoma.

0: Bradadu uro woro
1: ungubwetega babinyonale kuye bawone ri yawo sukutanuko ese lo woro uwo umuhunu bw'amatsiko madzaka mawugire maji uhamugye ganyalo woro wowo yinani jigana ya wabunya lipangu la nyamwama ni nyamai gakuvanya gamwama akuna njana ya vani rangane kusebisita kametu simani kako
2: njibu ungedi babi Said nguwana kulisini sini rowolu yungu fwete rowolu ina nilisima nalu kongoka mungudu kaiwete yambi urowolu yifuwa
1: nade
2: yigaradzaga umuntu kuma yirero higira ukayo urowolu kayi garadzi wakuyilandra kamugwadi uyilandra idzumtumbu nukuwa inga takitu kayi garadzi atero wolu dirijimwe jinyaku mwana abera ndangana tabika kunyibere ndangane aningwalisha nyarowolu ayigira insagements maji kukotani nya isingarekerwa ku babe
1: lekambule
2: apa nyaku vathu vakuona kutadza ngudzu enyaku hodza kupinda kurowola kakona wakukomparare pali nyaku usiri nyaku ambigisa aku isusa nyadiretu yakari nyakari nyaku ambigisele vavatiya vavofu vamanimani sidukwana nana kamungudzu maji utakompara tita pao unyadzukushu dzakona kwa manda yaku enu yaku hodza tisipesa ngudzu barasa tunungu kutapo dzakona yaku hodza dzingi ngudzu kuesi nyinga sipea kuserekera kenevi vopweta kwa atiko ramba ramba nyaku ati ufa bambi nya mtanga ya ufa nyumwasi ya mbari kitari ubayari kitari nya isi nya nya misimbu nya isi ifa nisu yungu ufa nyaku ya kenya kuasa haba yungu mjikisa jisa siriko pera kumwani ku watu vati kari ngutu vali kuku kuhote kuduru kungi gambi unga baguro mvali enda siri singu hira kukubele lisima nyaku kongoru nyaku na wali etu hinguliti lugu vweteka eka hiri gani mwala nalika naku gula wola jilu jimwejo enini njigula ukini ngawa jimamineka sempre agora jigarazo nyaku bini mwani nasaro wola jinga kalibasi narigiri ya
1: ya
2: mwama uriki jigarazo jieji nyaku rowoli watu wabili vanga manana vahongo ndangani muri kumavanyeru makarata kwa muhu simane kaku simtombo nyamba yorana pa rufu yududu kalirejere yethumvu kaifembi kukirungu talufu hilise agora abayita unta ka shatya du inu kukini kandiridzi hijirako eni kanyitsaki kuhotsa silunya muthu nyabana afude nena riyana jangu babisaidi yokwembere eni jakufanyana jangu ukati na jisuru kanyungu nya hingwa ukeni
1: anarowodolipa
2: so kuri mwe bya mwana dzinga mwana wako for makundidi kuri kadi fya marhadu harajunu wai isoso eni nayi zizira maju hawe ni nyiki epa mwana ku nyininga nyiningiri mashini kandu kuisi objective yangu kuri mwana ule adi mano akulufu kuri lufu jidudu baba bibi said kali regere ubu hawa la kupea kenu ganyama yero hawe atala ku gira sire maregereke nyamange ngudzora ngu emifambari kudzinga pale upana angadzingwa asi dzingu kujena nesi uya nungunguru kuyanga mudzi kandi mwama waye angamusonga
0: yeah.
2: Amwaro mwane papa isaidi kuri sini sini yokwembe kumonyongo atsapa atuka kwadzeka nyamai utasonga ndangani kwaye o ayadzeka nyamai ku objective nyambaro wola maripa yayi mwani nyimwani objective ya nyisonyu yayi chakukwi nyirowola mai sinzombo nyanya kupanya simukurumeza kumbaro wola ndari kubera rufuru iri nyamba nyamba nyamba nyamba vizari agora etu valita kito angadzingwe ndakala kahinga nakurekera mahungu nyaku kujena na angambaro wola agora jiwudi sujangu eni kuhungu lukwangukira sakujirega isi lisima lina ni nyamai basi mwama mwalu lisima mwalu valori kujinani akupya kumwama afa nanga saruri kusi emiswi kukupwani mwani ule angadzingwi atihirekera mahungu nyaku jirongu jakona jishamura kujinani angafo imwama hoyu nanga sa aruri mwangadziwayo kasijireki so
1: ana usu mufi afele kuta aruri
2: maji kasijiru sosu opwini kasijiru sosu
1: sakujiru kubana guru kuhamba
2: nari guru kuhamba nari nyamai kisi kukwati etu hakuni ngalisi mawa kutu nyamai no way

Hibudega sigi zimbaja omu gaya inyambane. Hambarike ni hibudega sigi zimbaja uyi bija jota. Agumu embi wa omu gaya inyambane. Ka unga pa yi zimbaje juku mga sigi zimba munga chenu muhidongi sari si zimba. Chejuba si joja. Ji zimbaje hidugolo sana cheju. Na yuketu simama. Simama kasi wengi sa rongro kukumuhuno. Hikudungi sedega si zimba. Abanya rongro kuhu. 180 basi. Hinaguni nga simbi si zimba. Haganera kasi kugasimbi sizimba. Sizimba kasi hina reselwa kukuga muembi watu hinga muramba kuga litsigula muhuno. Hirambidi kasi muembi kuga litsigula muhuno kuwa hitangira na yu maburu. Kuku aba hako ramba wa embi wa umugaya enyambano kujira savi. Kara zanda mela hitakara kapa kasi hibula. Kupeta kuziti uwa kujimbia karini kasi tumu au nyawu embi. Iku nyaku ujira umuingisi, usima manjiki tendri yaku, ungaluza maburi yae. Kukaji katijeji, hinga sibuhi, gasi e nyaku habura, gasi nyumu ingisi, nga muramba kukali tukula muhunu. Nguleni gasi hadzega nyumu eji nyagi zimba yae, kwa hitajipa. Kukulandara gasi, hinatabera abanya maburu, nyumu ingisi, hunayo apa.

0: ngambe kufedwa kungubisa kwandoyi
1: kezi hipudika si yizimbaje yenyako kuye papa wa muhai ngaicha musepa dukana abanya kizimbaje udemba kizimbaje kugaja na njakoti
0: ya kizimbaje ngidemba mongo ya madalo wanko madala ngirini ngisidi matsiku nwana batume mazijuni ngunyo ha batume mazijuni ngirikare kwa mwanango ngurini ngove ya ngunyimana onyembe kungove akudwala ngaka ha tipo dzibrinka dera ngunyimana dripinta ku awuyeno kata po dripinta afa
1: kidzi kizimbaje udi emba kuli ya madali
0: ya kuli ya madali
1: kizu ejeka sikizimba nyimwe yo nya isinya sipya angari kudusako mu imbwatu hinga murambako kuga litsukura muhunu hakupetaka mukudziti kuga tumuwako nyawo imbi umaneka kunu kujira kuga satsabuse sujirako wa kujiraka si kuga litongalako omwendo wo mumupatsidzile
0: inyukera kulitongalango bembem yamba kulitongalango pakupesa tuni pari kwajudara kumuntu nyana anyajudara de repente nga pego pakajudara kumuntu de repente janga atange diganziani Pe continuar porque é do Hongo John muito também. Anya ajudar o John. Não peja agora nem continuar em abono já.
1: Kids, engai embora que se agutuca a dujelega mumbi mo passe zero para o passar andar nia tu mago nyau imbe. Angago passa com janan.
0: Ah, é importante o nia passe por daí. Por assim passa o tapa, nia passa o zideia. Importante o zideia. Nia Hongo tapa o nia passe kids. Ideia o engai ideia. Por tudo continuar.
1: Zideia nia que na nia cona.
0: A zideia que nia embe o na música aí irmão é calango que era carate era carate. Coisa mano gombor.
1: Kina nujuana kujungu garaja nrani nya tumwaku nyawu imbi kwa umanaku anzi. Omu nda sasapu somu kabu nyawani.
0: Sungu jimbi ya wari preku zishu nyungudu uga malanga nyama njunguzi ya makongolunguzi na nguduwa kuzishu.
1: Unguzipu wakasi kabu nyawani nrani nya tumwaku nyawu imbi.
0: Ya nguzipu wabenga wadi benga.
1: Kizu kina nuwembe lakasi vambi wa imbi vale wadu jirago kukaji pandigiri ya mutamba muluku kuurei. Vapira kuemba vabeza vasidiga nziyane hambara kukwembe lopani kamonanga podanga. Kulebili tukasi uva embe lako watu wawa.
0: Ya bani batu ngi ngi bayembeka ngo idikana kureni ungapusa batu ngo zama kureni kusaza kwadi mutamba kwatu kwasaba mumu kuembelene kwa kushanga mu kwatu kwasaba mumu zama kuembele kwadi irini bas ne hopa batu na baregera ku ndala lake na nikinani inga embele na ngo zama kusaza kwadi inyambano kwatu
1: kidzu kukola kwako eno ba embe ba mutamba munhu vetaka sekunga vuha hai ku embele
0: kuembele ngo batanga kama ku bomadzunzi ari mazimaputu haini kama famanya yadi kama fananga valiyo karaten ba big boss kufama iba kunayo
1: gweza kimungu jera tsipa kuvaka si mumana uranga umu petako
0: ya ngizama tsipa kama bekene bekene zama tsipa
1: kidzu wako kedza ku ulu yena ne jimane kana je ku garadza kasi gavambe va embi hambari kino vathu vapi kufana nako u mane kana ku bela ndrani yathumunya ku embi va mane kana vako anza kina nje vakaradzerako kuva va mane kana vako anza munya ndrani yathumunya ku embi
0: Ya, wama nanda wakana kana wambi kumawanya gena anesh. Maembele ya kuni ya ulu, pika maembele ya udisho za ulu zungara zozi mana. Inyo pay. Saidi yungara za kuni mana ulu. Nima pasira kasa wakara zambi baya si imbili wa sarini. Mwanya gena anezi vali za kuni nazi tapao kurini. Marika sangu dugele vato, watapu wa ipasa kutuzapao para kuembele ya mana kurini. Higira siza muda nisahayi ni inye mbano kwa atara mbara za kuwana.
1: Aya kasi kai malitu ya muembi hiku nai aba. Aku kuye kasi jira kasi wa embi wa sumani kena wako anza kuye. Kasi kukene jira kasi nyo upasi ziri. Kizu nga embe laka si rei du mutamba. Vomu wa embe wale utulagu nuu na ujuhugu. Kuwebi muembi unga dogere laka si unga fana nai kuku emba. Omu enu utulagu nai ujuhugu.
0: Nyako pegu bigia boss.
1: Kizu mumbi wakona utulagu nai ujuhugu.
0: Liu Chris.
1: Liu Chris. Gawa embe wawa jinani kasi uju dogere laka hambari kini jinani urindiri kuchiju.
0: Nyurindiri kumarumarele kuni nga muzika zita kukizu. Nsirega rusa hausa tabu.
1: Uganele ya wakue ngumane gao nukujiradishu nga embe laka siku kama rangayari kamu ubuhide kukua ujiradishu umugaya nyembani.
0: Ah, murumbeni nyubuhide, masinga nyubuhide ukazamintu, duka nebara nyubede, kumbana, zinyarimi. Manji malanga nguzili gugu haini shangamu kwa sabu mwini kufungidu. Malanga nyama anji kamu.
1: Kaya tso marangayari unga kufunga, uwa kutiru, utidilina hii?
0: Ya, nisidilina kamu.
1: Hapeta kamu kuduga kundrani nyama abuli yatu. Apakasi yomuji gawajimuwe junya kwa sabu mwimbi. Abenda kapa kupeta kujishamura ulihisega kama bulia tu kupeta kasi ujishamura jigavaji jinya pratu preferido muembi abenda kapa kupeta kujishamura kujie biji karangwa jidogorela kuhoza ya kuboma higisunya higisunya sumana angu kwa za kujidungi sera inapeta kama kuzitu kwako kuboma higisunya sumana kujie biji karangwa jidogorela kuhoza
0: ya kini karangu zinifofu mwenye mana
1: chizu
0: karangu jidogorela kuhoza jikarangu nyanganga Ngijinya namunguti nzanyizitija.
1: Kidzo kujiti ngujiti uruka habeta kuzitija kwako. Ungukoza kujidongisera kasi jiginya jeje o ahi.
0: Ya iki madongisera ngisabuke mhamba nyambe batu. Ndandingu zima nyovofo. Kaiba itezino mashamba ngu tezino.
1: Kidzo habeta kama madongisera yabadongise kai nyovofo. Kai mabeta kuba uchamuse bayingiswa ko romukuga bakupwa kukaji kati.
0: Ya madongisera yakon kuze obata sigi obata mifarinya. Wikokele temnga tishela bayikokele mnga tishela. Ubatsa irini. Wikakamisa. Hivi zobe zori ni utenda ni munu uveza hotel koko uveza urini idiye ibiye ibiyanya nabuto zikanganga tenda numun sivize duma fish utemu unyu buzo tekaldo udiyanya nabuye buzo reula uhoza na ubisi kabo tsamba
1: ah wohoza na ubisi
0: na ubisi eh hoza na ubisi kabo tsamba
1: kids eh kids je kwa mujaka jikarangu jeji ko amegisinya sumana wo kuzipwa kare
0: eh kangitsipo kwani
1: kuzipwa kare kuje bujurera kuja kwa mujaka iki
0: ah amuga yo support dulu le matapa basine ginya
1: una kuginane
0: yeah una kuginane
1: mami kids wakujodongisera jikarangu jeji eh wakohoza nyimani omwe ndowohoza wenga kukujikora
0: ah ngoze ya madali
1: kids wakohoza nya madali majkupa meya kujikara
0: kini pame ya kupereke ah nkinjikora kupen
1: Banga ko karabe.
0: Ngini karabe, porque ni ngi jugola muito bem.
1: Kids, kasi kiju jikarangu jikodo kuga mu embinga mu ramba kuga edisukura muhunu. Habeta kudzite kukutuka adugelera muto kubeta kupasa hambari kitu kubeta kasi ku ramba wajira kasi jumoto. Anga kuma na kasi kuka machinga muhunu.
0: Ah, unyimana sapoda imana ku numero yangu.
1: Kids, ngai kanera apa kasi numero yako.
0: 85-155-11-62. 85-155-11-62.
1: Kids, kasi kuga numuru yoyo, wakufona wakumana kasi reidu mutamba, kwa umuramba, ulurinya kubete kasi umupasa, mbari ketu umuramba kwa atahaganisa kasi abunya kifisa jago. Kuga lebilitu upetaku tira kasi wakirani wako, mbari ketu zifazako.
0: Ya ni mtoto si hapa kwenye numero ya zega na mga taka ni dishuka ni kazamento ni kuembeleza mga kazamento diskoteka city kikuwa rikaru langa na gani kwa telefono zega numero na gani ni bivu yidi na nyakaraz
1: chetu kujabiji zimbanya kuhipau gachiju ndani nyama buliatu
0: ina mga niki zimbanya kimbinya inarukove tolu nyawu suwana wangu ni buto mwini ngao
1: chetu inaluga kasi kukaji zimbanya jeji angarukupalusha nyaku yusu wana wangu

0: Epalamuka madza se zores ni 10 minutu shisandra masangu apola hawachitichini hata ni misungu ya mahungu yawa inota malapisa mchikati cha madza set yores.
1: Kupinda kama gumi mandini ni chanu ni muni wama kilograma ya sipipu kisa mapimu. Zisinga wasi chungolo anyuwa Rio Save, distritu wa Guvuru, amua provinsi ya Nyembani. Ntimbangiti wa tingatite kwa kukela Maputu, chitikongoma anyuwa Nampula. Embaixada ya Irlanda ngweza nisakuti taku inasimama ichivunete la provinsi Nyembani. Kaku ningelati male tachipi mocha umila wama euro titi omba kutitaku wangupinda ka 74 milioni watimitikali kasiku vunete tela kama kungu yekukulisa provinsi ya iwa. Mitumu ya tauda wama distritu Nyembani nguita kuchimaha mitumu kasiku lewetila tinzile takuheta sikaratu sabanana wakulu ala nguku haka kupata magela mane. Misungu ya mahungu hino ya hita mamana ngumbi mamadiza seti ore jingali hichi malungi sana
0: kutama ibungi de Sandra hina maneka mpela hichi virela mahungu yawa manota la pangu chikati chama za seti ore jina kusinga kali hina tsangana ni Gilberto Buki kuniwa didropani da Sheshai.

Chikati e dzaseti ora chinedu siminutu chirikuti sede mahungu ya milova iwa matidi mata ambwa ngu mfowethu Sandra Masangu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Gunduru Gombe, Wache Kwaitu, Zucubarraça, Inguissa Kangaluamaka.
2: Kangaluamaka, Utsamu Kumakumanu, Zimwe Nimahanyela, Lamugangeni.
3: Atona hambu wotanelehela kuka alireleli anzi zvitivi lanzi ka kona ndzilo muphunwini akunzi nga hlambisa kweni ngohe kambe anzi zvitivi kani lenzi dawa heliratsu ifambile kwala mathai a telefoni tengangerengere arwala kunzawuyi
2: kangelo mhaka ilongolo kuwala radio msambiki ukumako kausiku gamulungiso ni mulungiso ikhalepinda kamishu ya sotu ni sotu
1: kangelo mhaka
2: gonzela mahanyela la mgangeni ikuzwa longoloko
1: kangelo mhaka
2: longoloko ukhilile kuya laha radio Musambiki. Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varaun, titambu tama gezelo mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigotso za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje Manguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira zimwini la bazarini gajilo lomondrupe ni gai nyambani le ajangamu tutuma zolezo uya la bazarini gagiwa na aferaje Manguela ya la bazarini gagiwa ajangamu hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitine zinene za tipimu leti utilabako Aferaje Manguela ama keru ya hina hilawa 87-387-589 Unanile ya 84-24-67-589 Feraje Manguela uikuma lomudoropeni Ganyambane
4: 23:04 Kala chikati kuhamba isa change kala kasuka ni saa 23:30 kama wa mahungu igumesa kusuka kama putse ngadaya nasional lezme hulolo hii ultimu jurna olivu mtukus na matua ugumasikela tapera mba matua wantu mungu wa Zimbabwe olivu mtukus mungu wa South Africa ajon ugumasikela